ɔkyɛ wɔ nyina mawosa so ka sɛ ɔkyɛ wɔ nyina yesu kyɛ wɔ nyina awia wɔdi ne yere

Eguamu ndi ni moja ato ya mpa. Na mekao se enche bia nyami asam ebeba unchen. Blessed hope SD Asafo Amakom. Said the Kusada no pebiati.